azuti batanga batanga fo centre ala prawi azuti batanga fo ala maina ndo ibagala kamingi azuti batanga fo ina legi chalaka ina tibata chalaka na chiwa mfafa